Ilinya, dudaya, kulinya, payanya nanai. Moraya payang ko kanyil pay. Yulo kapil lah. Mora, ulur bartara. Alanjara, kakarara. Urparara, wilarara.